0: Kokuma ima kejeng moy jé tembal di jé patrick
1: wow
0: mané kiuna re la jum wana re la say papa umaro man tema weila papi ma jilla pap ñewal mané ñewal gay gay
1: wow
0: Kokumai Papa Umar Ngomanggok, gitaris aku penyatir, Moyer Malakbil, Lodik Cimalak yang nyesi direk.